0: Charlatan nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine ana samu kwayoyin sa mai dandano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki Charlatan akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Charlatan daga Shalema Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntubi likita
1: Charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari,